0: sa ungumi bulikira munsoro kodi alipo anthu azinja sakufendezerani
1: si alipo azinja anthu sakufendezera ngolongera kuti kalene na chinchinu basa matenda penu kulongera kuti programa ya saúde mental ou kutsalakana mungume ou munsolo e azinja kama chinchinu já sati asatifendezera kalene nkhambe kalene so anthu akadza programa ene penu anea nyakusalakana nea so asapata basa na ale ma atenda munsolo pena ale na nyasala machinkhambe ifi sapata basa na anthu onsenene ana mani sekero ana nyatwa zao ipita pedza mba pambuka pa mnyatwa inagumanikana nayo chinchino isi azinjika kama asatifindelizera dusi pra kutitia peds ne I também ndi basa ndi pindi tina kuti nesa ne ifi basa ndi jita ma basa nonga mapalestra ma sin tambe ndi chigumi tika kwale cha Radio Mosambiki tambe sa kuti peza kuti longa tango manisikira nonga nanea iya antu wazinyi mbakala kukudziwa o mbakala mbakuonelera kuti afinali dikonda ne basi awali na utendo munsolo anaenda kasaka mapsikologu peno basa na utendo munsolo anaenda kasaka mateku mpsikiatria wapeno nitropa inda ili meju na manisikira nangu anga je tangu yachigumbuka kugumbuka pa familia peno penu kusiana kwa banja openu kuferwa na familia penu na nkazi penu na mamuna tangu ni safuna ndi pedwe ndi pitirize nyatwe tangu nikakona kuiti jita tratamento podi kusogolo ini kala na matenda wa muso
0: aha telepano mbuya huliru tukwenda mapeto na makani yatu siku waliru tukucheza ni kutota Radio Mosambiki tangu utenda unanensa makamaka bulikira nsolo makamaka kundi nangu mitilanganira kuli ale anthu anatanda kubusa moyo wao apo mbuya uliri tingalunga tangu bozibozi mafala kuti muli nao panangu davunza nkhabe na kutera mapeto makani yatu siku ya lero mbapi mafala nemu itu rakusia pakumalisira
1: mafala kumalisira nkupe pidide wa anyakubala penu matubu anchisa inazinja andu wakamwe kuti tikale andu wale kuonerera anapianatu ya kale atu ambumba tia tsudze itambe ale akale bale atu penu azinja kama na mautenda anakana makanukanu wa ungumi wa matendo wa musolo samuna kuti tiapate pra mbuto ungumi pra tia anyaku tsalakana mbuto ungumi apeze antu nganea itambe pidiri kwa azinji apati basa penu safunika kuti ifi sempre tikhale na chipapu chetu tisaki kumbuto ungumi safunika kuti tisaki kumbuto ungumi pra tidziwe makhaliro athu tisenkhala na matenda openu mbuto ngume na sakama mbuto ngume munsolo nawo basi pale anthu ale anamenyana misala anthu onsenene podisaka nyambuto ngume o nyakusaka tsalakana mbuto ngume nonga kuti nonga manensekero anapita ife mwezi uno nthanda ino ya mwezi wa setembro ine chino mwefi ndi setembro amarelo penu setembro amaruwa kuti anthu ozinjika kamwe safuna kuti tikhale na kudziwi sana thangwe ya cha thanda kubusa moyo wathu ule anathanda kubusa moyo wathu ngolokera penu sulusao ne ineitae
0: sinetae
1: safuna kuti sake tichedze na familia athu tichedze na akulu kakamwe tilongwe thangwe manesekero athu pora tikhondi khala na tikhondi kukokoya nyato nonga zezi ndiposhi zinakhala zinatikwata paraifi tikhala na manyerezero abusa moyo wathu
0: zinampukumasira
1: dzinanga ndinu Paulino Augusto liri ndimphati basa wa mbuto ngumi na tsakana basa ngumi pano podresa mprofesar saúde zambezi
0: anyakudivatwa Radio Mosambiki tiripanda fika mapeto na makani yathu ntsiku ya lero padalungefe thangwi ya